To madalla gaida Umar M Sharif da wannan waka zamu karkare ma sai mai takanan labaran da muka ji mun cewa kungiyar kan ta karyata ikirarin shugaban Amerika Donald Trump na kawo karshen kisan Kristoci a Nigeria kasashen Afrika sun takarwar gadin ya gasar cin kofin duniya da ke gudana inda tara daga cikin goma suka tsallaka zuwa zagaye na gaba mun ji kuma cewa yanayin zafi yayi tsanani a nahiyar Turai inda Faransa ta sanar da mace-mace har dubu guda amma da dan kowa da kowa musamman Mai Prime ta kurke fanda shine injiniyan mu na wannan dare Michael Kudi sanke cewa mu kwana lafiya.